tentang kejujuran dan dusta serta natijah buah dari masing-masingnya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktabu 'indallahi kadzdzaban. Wajib atas kalian untuk jujur, karena sungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada al-birr, kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kepada al-jannah, kepada surga. Dan seseorang akan terus dia berbuat jujur, wa yataharra as-sidqa, dan senantiasa berupaya dan mengedepankan kejujuran, hingga dia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiqan, sebagai seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan waspadalah kalian dari kedustaan, dari sikap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada sikap fujur, dan fujur akan mengantarkan kepada neraka. Dan seorang terus menerus dusta, selalu dusta, wa yataharral kadzib, dan mengutamakan dusta, hingga akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, sebagai kadzab, seorang yang banyak berdusta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Malik, Tirmidzi wa Ibnu Majah, Wad-Darimi, ini membicarakan dan mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang sangat terpuji dalam Islam, sekaligus lawannya, akhlak yang sangat tercela, yaitu as-sidq sebagai sifat yang sangat terpuji, dan sebaliknya al-kadzib, sifat yang sangat tercela, dusta. Yang as-sidq ini merupakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak awal-awal risalah, yang kaumnya tahu bahwa Rasul mengajak kepada tauhid, mengajak kepada salat, dan juga mengajak kepada as-sidq, al-afaf, as-silah, mengajak kepada jujur, ya, al-afaf, menjaga kehormatan diri, was-silah, dan menyambung tali silaturahim. Dan akhlak inilah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Akhlak dasar yang beliau miliki adalah as-sidqu, dan tidak pernah berdusta. Sehingga Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat panik di awal beliau menerima wahyu, maka beliau, sang istri, menenangkan suaminya ini, salah satunya berhujjah dengan apa? Bahwa engkau seorang yang jujur, sehingga tidak mungkin Rabbmu menyia-nyiakan engkau, dan tidak mungkin Rabbmu

0: buatmu resah. Apa diantara alasannya adalah, salah satunya adalah sifat jujur. Dan memang sifat jujur ini merupakan sifat yang juga masih terjaga di tengah-tengah Arab jahiliyah. Karena memang sifat jujur senantiasa diwariskan oleh para nabi dan rasul. Sehingga di tengah Arab jahiliyah saat itu pun mereka tahu mahalnya dan tingginya sifat jujur. Sebaliknya sifat dusta merupakan sifat tercela, sehingga mereka pantang memilikinya, pantang melakukannya. Tentang makna al-ijmali dari hadis ini, as-sidqu khuluqun nabil wa min ususil fadail bihi tastaqimul hayatu wa tasiru bihi sayran hamidan. Jujur merupakan akhlak yang sangat cemerlang dan termasuk salah satu asas fadail, asas sifat-sifat yang utama. Asasnya ada pada jujur. Ya. Fadail yang dimiliki oleh seseorang, sifat-sifat utama, ya, itu mesti pangkal utamanya salah satunya adalah apa? As-sidqu. Seorang apabila punya keutamaan, sifat-sifat utama, namun gak memiliki jujur, maka seakan-akan berbagai keutamaan itu hilang. Tak berarti. Sehingga as-sidqu penting, ya ikhwan. Wa min usus al-fadha'il. Bihi tastaqimul hayah. Dengan sifat jujur ini, kehidupan bisa berjalan lurus. Bisa berjalan lurus. Watasiru bihi sayran hamida. Dan berjalan dengan perjalanan yang terpuji. Apabila seorang dilihat sejarahnya, ya, perjalanan hidupnya, kalau dia jujur, maka terpuji. Di sebaliknya kalau dia dusta, bertetangga dusta, di keluarganya dusta, di teman-temannya dusta, enggak jujur, maka enggak terpuji dia. Wa anna as-sidqa la yu'li sahibahu wa yarfa' manzilatahu 'inda Allah wa 'inda an-nas. Dan sungguh kejujuran itu akan meninggikan pemiliknya. Sahibuhu, ya, pemilik kejujuran ini akan ditinggikan oleh sifat jujur. Dan mengangkat kedudukannya di sisi Allah dan di sisi manusia. Fayakunu muhtaramul kalimah. Sehingga dia menjadi orang yang kata-katanya muhtaram, dihormati. Ketika berkata itu muhtaram. Karena kenapa? Ucapannya jujur. Tidak dusta. Selaras antara yang dia ucapkan dengan apa? Dengan batinnya. Dengan batinnya. Sehingga tidak hanya ucapan saja, namun bertentangan dengan batinnya. Sehingga ketika dia yaqul, yatakallam, fakalamuhu muhtaram. Ucapannya muhtaram. Mahbuban ilaihim. Dicintai. Kata-katanya dicintai. Orangnya dicintai. Maqbulas syahadah. Wal hadith indahum. Diterima persaksiannya. Diterima pembicaraannya. Ya, kenapa? Jujur. Fa'alaika bitaharris sidqa fil qawul wa fil aqidah wa fil amal. Oleh karena itu, wajib atasmu untuk mengedepankan, mengutamakan, ya, kejujuran dalam ucapan, akidah, dan amal. Ketika engkau berkata, jujur. Ya. Ketika engkau berakidah, jujur. Ketika engkau beramal, jujur. Apa sih jujur itu? Sudah dijelaskan. Mutabaqatul khabar lil waqi'. Ya. Sesuai antara berita dengan kenyataan. Ketika engkau berkata, itu memberitakan sesuatu. Sesuai dengan kenyataannya. Ucapanmu sesuai dengan kenyataannya. Kalau engkau sedang memberitakan sebuah kejadian, maka sesuai dengan kejadiannya. Ketika engkau memberitakan sesuatu yang ada di batin, maka sesuai dengan batinnya. Apa memberitakan sesuatu yang di batin? Akidahnya, keislamannya, prinsip-prinsipnya, manhajnya. Ini memberitakan yang ada di batin. Maka sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan apa yang ada di batin. Ini fil aqidah. Wa fil amal. Ketika beramal pun engkau jujur. Ya. Sesuai dengan kenyataan. Bukan sesuatu yang dipoles. Atau dibuat-buat. Maka ikhwani fiddin alaika bitaharri as-sidq. Fil qawul wa fil aqidah wa fil amal. Laqad arsadana ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam ila mas'alatin turbawiyatin 'azimah. Rasul telah membimbing kita, Rasul yang mulia ini telah membimbing kita kepada sebuah masalah turbawiyah, masalah yang berkaitan dengan terbiyah, 'azimah, yang sangat agung, sangat besar. Wahia tarik tarbiyatil khuluq, yaitu metode atau cara mentarbiyah akhlak. Wa takwinihi, dan membentuknya. Wa taqwiyatihi fin nafs, dan menguatkannya dalam diri, dalam jiwa. Wa dzalika bi ayyataharral insan alqaulal jamil wassun'il majid. Yaitu bagaimana cara tersebut yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika, yaitu seseorang mengutamakan, mengupayakan, selalu mengedepankan al-qaulal jamil, ucapan yang indah, ya, was-san'il majid, perbuatan yang terpuji. Wa yaqsud ila amalihi al-marra ba'da al-ukhra war-rabi'ata al-thalitha was-sadisa ba'da al-khamisa hatta yu'athir hadha at-tikrar fi nafsihi. Dan benar-benar apa? Yaqsud ila amalihi, memang memaksudkan pada amalnya itu, memang meniatkan, memaksudkan amal tersebut. Al-marra ba'dal ukhra, diulang pada kali berikutnya setelah sebelumnya. Keempat setelah ketiga. Keenam setelah kelima. Hatta yu'athir hadat tikrar. Hingga pengulangan ini benar-benar yu'athir, berpengaruh, membekas. Fi nafsihi, pada jiwanya. Artinya apa? Kalau kita ingin jujur, ulangi terus jujur itu. Sekali, dua kali, tiga kali, terus ulangi, ulangi, dan ulangi. Ini tariqah. Makanya Nabi mengatakan apa? Wala yazalur rajul yasduq wa yataharra as-sidq. Terus seseorang itu berupaya jujur, dan mengedepankan kejujuran. Artinya apa? Terulang-ulang dia, berupaya jujur. Sekali dia dalam sebuah ucapan, dalam sebuah peristiwa ditanya, jujur. Meskipun pahit. Nanti sampai di rumah, terus diulangi lagi untuk jujur. Jangan sekali saja jujur, tapi diulangi lagi terus jujur. Jujur sampai membekas. Pengulangan ini tadi membentuk sebuah karakter, sebuah tabiat, akhirnya tercetak menjadi sebuah akhlak. Ya. Wa kullama asarra ala mutaba'ati dzalikal amal izdada lusuqan binafsihi wa rusukhan fiha. Sehingga ketika dia terus seperti itu, ya, asarra terus menerus ala mutaba'ati dzalikal amal, senantiasa berjalan di atas amal itu, izdada lusuqan, maka akan menambah apa? Melekatnya akhlak tersebut binafsihi, pada dirinya. Wa rusukhan, dan semakin kokoh tertancap, kokoh mendalam fiha, pada dirinya. Ya. Ini tariqah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Artinya, terkadang, atau yang dikatakan kepada ulama, bahwa sebuah akhlak itu bisa sifatnya gharzi, bisa kasbi. Gharzi itu memang sudah ada pada dia, tanpa dia repot-repot atau berusaha payah menumbuhkannya. Tapi ada akhlak yang kasbi. Kasbi itu diupayakan. Dia enggak memiliki akhlak itu, tapi dia upayakan. Dengan cara bagaimana? Terus diulang, diulang, diulang. Secara tabiat dia kata-katanya ceplas-ceplos, kasar. Bukan berarti dibiarkan begitu saja. Terus diulang lagi. Berupaya untuk sopan. Ya. Mau ngomong dipikir dulu. Ya pacarnya sopan. Terus diulangin. Diulang lagi. Sampai yu'athir. Membekas. Menjadi karakter. Ya. Sebaliknya, sesuatu yang sudah ada pada dia tadi itu, kalau dia tidak, dia terus jaga, itu bisa hilang juga. Bisa hilang. Nah. Terkikis. Akibat apa? Pergaulan. Akibat lingkungan. Ya. Nah, ini yang penting untuk dimiliki oleh seseorang. Bahwa sebuah akhlak, nah, adab itu harus diulang-ulang. Seorang yang memiliki karakter tersebut, tabiat tersebut, jangan kemudian bangga. Nah, saya ini orang halus. Kalau Anda tidak terapkan terus-menerus, karakter yang halus sekalipun itu bisa hilang. Sebaliknya, seseorang yang belum memilikinya, diupayakan, diulang-ulang, supaya bisa memiliki karakter tersebut. Nah, ini ikhwan. Ya.
1: Faman tamahat nafsuhu ila manazil as-siddiqin wa ayyakuna as-sidqu khuluquhu wa shimatahu wa tab'ahu falyataharra as-sidqa fi aqwalihi wa a'malihi wa la yutabi' dhalik.
0: Maka barang siapa yang memiliki hasrat jiwanya itu untuk sampai ke kedudukan para siddiqin, dan dia ingin jujur itu menjadi akhlaknya, menjadi ciri khas dan tabiatnya, karakternya, maka dia mengutamakan jujur, selalu berupaya untuk jujur, mengulang-ulang tadi itu, fi aqwalihi, dalam segala ucapan dan amalannya. Dan fal yutabi dzalik, terus dikontrol. Mau ngomong ini di sini, ngomong di teman-temannya, utamakan jujur. Jangan ditinggal jujur itu. Di sana, di tempat kerja, utamakan jujur. Jangan ditinggal kejujuran itu.
1: Terus dikontrol.
0: Terus dikontrol. Di rumah, di jalan, ya, di masjid, di kelas, di obrolan yang sedikit orang, ataupun di majelis yang besar, terus jujur. Sehingga apa? Jujur itu tercetak menjadi akhlak, menjadi ciri khas, menjadi karakter. Nah, maka ya taharra, terus dia berupaya. Dengan itu dia akan bisa mencapai apa? Manazil as-siddiqin. Fa idza bisidqi khuluquhu wa idza bihi yahtal bi'aunillah manazil as-siddiqin. Dengan cara itu maka jadilah ya, jujur itu menjadi akhlaknya. Dan dia bisa mencapai kedudukan manazil as-siddiqin bi'idznillah au bi'aunillah, dengan pertolongan Allah taala. Wa kama anna sidqa min ususil fadha'il, maka sebagaimana kejujuran itu merupakan salah satu prinsip asas sifat-sifat yang utama fadha'il, fa innal kadhiba min ususir radha'il, sebaliknya kadhib merupakan salah satu asas ar-radha'il, kehinaan, lawan dari fadha'il. Ya. As-siddiq, asas penting dalam dalam berbagai sifat fadha'il, maka lawannya al-kadzib menjadi usus, salah satu usus ar-radha'il. Wa bihi yatasadda bunyan al-mujtama' wa yahtal sayr al-umur. Dengan kedustaan itu hancurlah ya bangunan sebuah masyarakat. Wa yahtal sayril umur, menjadi cacat perjalanan semua urusan. Wa yusqit sahibahu, dan menyebabkan apa? Jatuh. Ya, jatuhnya orang yang memiliki akhlak kadzib itu. Min uyunin nas, dari pandangan manusia. La yusaddiqunahu fi qaulin wa la yathiquna bihi fi amalin. Maka manusia tidak lagi membenarkan ucapan dia dan tidak lagi percaya dalam amalan-amalan dia. Ahadithuhu batilah, pembicaraan-pembicaranya menjadi batil. Lidzalik, oleh karena itu hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mentahdir akhlak ini. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari kadzib. Waspada kalian dari ucapan dusta. Dalam segala hal ya ikhwan. Fil aqwal wa fil aqidah wa fil amal. Sehingga ketika kita berakidah di sini jujur kita. Jangan sekedar yalbas, memakai pakaian saja, pakaian akidah salafiyah. Padahal kenyataannya kadzib dusta. Dia la ya'taqid bil aqidah salafiyah. Anda salat datang ke masjid jujur, memang benar Anda dengan hati Anda memang datang ke sini. Ikhlasan lillahi taala, jangan dusta, jangan polesan saja. Anda datang ke majelis taklim, naam, jujur. Dengan niat yang jujur, bukan sekedar dipoles. Nah, bukan sekedar yalbas, dibas, dalik. Tapi jujur. Nah, dalam segala hal. Wa illa kalau kita memelihara dusta, bersarang pada diri kita dusta, maka ketahuilah pada diri kita ada usus radha'il. Ya, salah satu asas ya, pangkal sifat-sifat tercela. Nah. Wa fil Qur'anil Karim katsir min al ayat al-mukbihah lil kadzib al-munaffira anhu. Ya, Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat yang memburukkan sifat dusta. Al-munafira anhu, menjauhkan dari sifat dusta. Al-mutawa'ida alaihi bil'adabi syadid, dan memberikan ancaman. Dengan ancaman apa? Azab yang pedih. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa la taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Dan janganlah kalian mengatakan, ya, ucapan-ucapan yang disifati oleh lisan-lisan kalian, ucapan apa? Al-kadzib, ucapan dusta. Seraya mengatakan ini halal dan ini haram. Litaftaru 'alallahi al-kadziba, karena kalian mau membuat kedustaan atas nama Allah. Ya. Mengatakan hadza halal, dusta dia. Sebaliknya hadza haram, padahal dusta dia. Jangan sekali-kali berbuat demikian. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, dia tidak akan sukses. Tidak akan beruntung. Mata'un qalil, bisa saja dia menikmati keindahan, ya, perhiasan yang sedikit. Walahum azabun alim, namun dia baginya adalah azab yang pedih. Dengan dustanya itu dia bisa mendapatkan keuntungan yang sedikit. Allah sebut keuntungan itu sedikit. Dengan dustanya tadi. Mengatakan ini haram, padahal halal. Mengatakan ini halal, padahal haram. Ini tauhid, padahal syirik. Ini sunnah, padahal bid'ah. Ini bagus, padahal jelek. Mengajak orang, ayo ini, amalkan ini. Ini Rasulullah mengamalkan ini. Ini baik, padahal jelek. Ayo amalkan wirid-wirid ini. Menjelang Ramadan kita amalkan wirid-wirid ini. Padahal jelek. Padahal tidak ada sunnahnya. Dia kadzib, dia berdusta dia. Berdusta atas nama syariat Allah Ta'ala. Mengatakan ini halal, padahal haram. Maka Allah ancam. Ya. La yuflihun, dia tidak akan sukses. Bisa jadi dia dapat keuntungan dari situ. Namun Allah sebut qalil, keuntungan yang sedikit. Namun ancamannya adalah azabun alim. Wa qala ta'ala innama yaftaril kadhiban ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah al-kadzibun, para pendusta. Wahal asyirku, kata Syekh Rabi, wahal asyirku wa ittikhadul andad alladhi huwa akbarul jaraim wadh-dhunub illa kadzib. Tidakkah syirik, ya, dan membuat tandingan-tandingan untuk Allah yang itu merupakan perbuatan, ya, kejahatan terbesar dan dosa terbesar, tidaklah itu kecuali merupakan kedustaan, ya. Dusta. Orang yang mengajak kepada kesyirikan pasti dusta dia. Pasti bohong. Ini tempat keramat. Kalau berdoa, begini caranya. Pingin makbul, begini caranya. Mesti kadzib. Kedustaan. Dusta. Bohong dia. Nah. Kalau melalui wali ini pasti makbul, mujarab doanya. Dusta. Dusta. Tidaklah kesyirikan itu kecuali kedustaan. Nah. Wahal an-nifaq alladhi huwa syarrun minal kufur is-sarih illa kadzib. Bukankah pula nifaq, ya, yang nifaq ini lebih jelek daripada kekufuran yang terang-terangan. Bukankah itu mesti dusta juga? Orang yang nifaq, munafik, pendusta dia. Karena apa? Menampakkan, memberitakan, mengucapkan sesuatu yang tidak sama dengan batinnya. Menampakkan Islam padahal dia kafir. Kadzib. Nah. Nah, ini di sini dikatakan apa? Al-kadzib usus ar-radail. Ini di sini. Setiap kejelekan mesti asasnya kadzib. Syirik kadzib. Ya, nifaq kadzib. Wa kadzalikal ghisy fil muamalah. Demikian pula menipu dalam muamalah. Ya. Menipu. Nipu apa saja sudah? Dalam perdagangan, atau hubungan perjanjian permodalan misalnya. Ketika dia menipu, maka itu mesti kadzib. Bilang barangnya bagus padahal tidak bagus. Kualitasnya dijamin padahal jelek. Harganya sekian padahal mestinya enggak sampai segitu. Kadzib. Al-ghisy. Itu kadzib. Wa niyatul ikhlaf fil mawa'id. Niat menyelisihi janji. Janji dia. Tapi main-main ketika berjanji. Kadzib. Waria fil a'mal kulliha min durubil kadzib. Demikian pula riya dalam segala amal. Ini termasuk jenis dusta. Riya. Menampakkan dipuji orang. Pujian itu menampakkan beramal untuk orang itu bukan hanya dipuji dalam arti disanjung. Tapi bisa juga termasuk riya supaya dianggap. Makanya al-munafikun oleh yang paling riya. Kenapa? Karena dia sholat supaya dianggap muslim. Walaupun dengan itu dia enggak akan disanjung dengan sanjungan setinggi langit. Tapi apa? Dengan itu dia distatuskan sebagai status muslim. Riya. Kadzib juga. Ya. Termasuk tadi riya yang ingin dipuji, ingin sanjungan itu kadzib. Demikian pula seorang yang tadi kita sebutkan yalbas libas as-salafiyah. Padahal tidak demikian. Yakdzib. Dia telah berdusta. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Al-kadzib itu besar konsekuensinya. Dan inda ahli sunnah al-kadzib syarrun minal bid'ah. Lebih parah daripada bid'ah. Lebih jelek. Kenapa? Seorang mubtadi yang dia jujur, ucapannya jujur. Ada mubtadi namun jujur ucapannya. Enggak dusta. Periwayatannya masih bisa diambil. Periwayatannya masih bisa diambil. Walaupun sedikit. Seorang mubtadi mayoritasnya pendusta. Karena bid'ahnya tadi itu sudah dusta. Tapi ada mubtadi yang kalau ngomong jujur dia. Yang seperti ini riwayatnya masih bisa diterima. Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Tapi kadzab, seorang pendusta, riwayatnya enggak diambil sama sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil ketika membahas al-kadzabun itu sampai 29 bab. Tapi ketika membahas mubtadi, satu bab saja. Satu bab saja. Nah, kitab Al-Kamil itu kitab tentang Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab tentang para rijalul hadis. Para perawi hadis. Nah, ini ikhwani fiddin, rahimani wa rahmakumullah. Maka sangat berbahaya. Dan sangat kita sayangkan di masa ini ada salafi, seorang yang berada di atas salafiyah namun sanggup berdusta. Namun dia sanggup berdusta. Dalam rangka apa? Menjatuhkan lawannya. Menjatuhkan temannya. Bahkan lebih parah lagi, menjatuhkan para ulama. Bah, sehingga tidak ada musuh bagi dia kecuali ulama, ulama sunnah. Ini yang sebagaimana dilakukan oleh para haddadiyah, berdusta. Makarnya itu dengan cara dusta. Untuk apa? Menjatuhkan para ulama. Dusta. Menuduh ulama, sang alim fulan mengatakan demikian-demikian. Padahal tidak demikian. Tidak ada misinya kecuali menjatuhkan para ulama. Yat'an fil ulama. Au alal ulama. Fabta'id ayyuhal muslim anil kadhib warba binafsika an taharrihi. Maka menjauhlah wahai muslim dari sifat kadhib. Ya. Dan sayangilah dirimu supaya mau untuk senantiasa sayangilah dirimu dari sikap apa? Mengupayakan dusta. Selalu mengedepankan dusta. Masa sih Ustaz ada orang yang mengutamakan dusta? Ada. Seorang yang cari posisi-posisi aman. Ya. Seorang yang cari keuntungan. Itu akan, ini tadi. Posisi aman maksudnya. Aman dirinya supaya aman. Ketika fitnah terjadi. Supaya aman dirinya. Yakdzib fi hadhihi ta'ifa yakdzib kesana. Menampakkan ke sini pakai wajah ini. Kesana lain ganti topeng yang lain. Yakdzib. Ya taharra. Dengan ini sudah dia apa? Ya taharral kadzib. Lebih mengutamakan kadzib. Lebih mengupayakan kadzib. Di sini dia kayaknya benar. Ya, hebat-hebat orang-orangnya. Nah, tapi ini fatwa ulama. Ya. Enggak berani ngelawan juga. Tapi ini kalau ditinggal, waduh. Ya, kalau mereka kita tinggalkan, waduh. Nanti saya gak bisa begini. Gak bisa kuliah, gak bisa ini. Ya, kepentingannya gak bisa diraih. Akhirnya apa? Yakdzib, mengutamakan kadzib. Ini bisa terjadi. Nah. Waduh, kalau memang benar sih, fatwa ulama gak boleh. Foto dan sebagainya, video enggak boleh. Tapi kalau enggak tampil di YouTube, enggak laku saya nanti. Iya. Mau majelis taklim, siapa yang mau dengar saya? Daurah enggak ada yang ngundang saya. Iya. Ya, pakai YouTube aja enak sudah dakwanya. Ya gitu. Ini salah satu contoh juga bisa terjadi. Iya, ihya uturat sih memang betul fatwa ulama enggak boleh, tapi waduh. Ya apa? Dana mepet ya. Ya, kalau enggak ada bantuan gimana nanti pondok saya? Yakdzib akhirnya dia. Ya taharra al-kadzib. Ini ikhwan, qadaya semacam ini yang kita diingatkan untuk jangan berdusta. Dan kasihani dirimu dari apa? Sikap mengutamakan dusta. Sayangi dirimu. Tapi sebaliknya, biasakan dirimu untuk jujur. Kalau terbiasa jujur, jujur terus. Ketika mau dusta, enggak bisa dia. Enggak enak mau dusta. Fa inna fihi wa fi taharrihi wa taqassuduhu al-halak wal inhidar ila hawatil fujur. Karena pada sikap dusta itu dan terus mengutamakan dusta, wa taqassuduhu, dan selalu takassud, mesti pinginnya dusta itu. Pada sikap demikian itu ada halak wal inhidar, membuat dia terpleset kepada hawiyatil fujur, daerah kefajiran. Li'annahu yasuku sahibahu wa yajurruhu ila manazil al-fujjar. Karena itu semua kadzib itu akan mengantarkan pemiliknya dan menyeret orangnya kepada kedudukan-kedudukan orang-orang fajir dan al-fujjar, sungguh benar-benar di dalam neraka. Wa innal fujjara lafi jahim. yaslaunaha yaumaddin. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Infitar. Dan sungguhnya orang-orang fajir itu benar-benar di dalam jahim. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya, yaumaddin, pada hari kiamat kelak. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Wujub iltizami sidq. Wajib berpegang kepada sikap jujur. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa fil hadis qa'idah turbawiyah. Dalam hadis terdapat qa'idah turbawiyah, wahia anna man arada ay yatakhallaq bil akhlaq al-'aliyah as-sidqi was-sabr was-syaja'ah falyataharraha walyataqassaduha waliwadzib 'alaiha. Yaitu kaidah turbawiyah tadi apa? Yaitu barang siapa yang ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti jujur, sabar, syaja'ah, maka hendaknya dia mengutamakan dan terus memaksudkannya serta membiasakan akhlak-akhlak tersebut. Fabitaharris sidq wa iltizamihi yasbah sadiqan. Dengan dia mengutamakan jujur serta konsisten dengan kejujuran itu, maka jadilah dia sebagai seorang yang sadiqan. Wabitasabbur wa tahammul asyadaid yasbah as-sabr lahu khuluqan. Dengan dia terus berupaya sabar dan berupaya menanggung segala resiko, ya, jadilah dia bahwa sikap sabar itu menjadi akhlak baginya. Wabil mudawamah ar-radhilah wa taharriha yasbahur rajul kadzaban wa radhilan. Sebaliknya, ketika seseorang membiasakan sikap-sikap tercela, yang mengutamakannya, jadilah orang itu sebagai pendusta dan orang yang sangat hina. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, wa fil hadis at-tahdzir minal kadzib wa min taharrihi. Terdapat tahdzir dari sikap dusta dan mengutamakan kedustaan. Yang keempat, wa annahu yaqudu ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. A'adzanallahu minal kadzibi wal fujuri wan nar. Dan kedustaan itu akan menyeret seseorang kepada kefajiran, dan fajir itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Semoga Allah melindungi kita dari dusta, fujur, dan dari api neraka. Sampai di sini pelajaran kita. Ada bersambungan. Nah, ini apa? Menyembunyikan. Bagaimana menyembunyikan kejujuran? Nah, tetap jujur. Tetap jujur. Hak tetap hak. Tidak boleh hak dikatakan sebagai batil. Nah, jujur tidak boleh disembunyikan. Hanya saja memang likul limaqam maqal. Di setiap kondisi ada ucapan masing-masing yang sesuai. Ya. Wa laisa kullu haq yuqal. Dan tidak semua al-haq itu disampaikan di semua kondisi. Makanya ada yang diistilahkan oleh para ulama, kitmanul ilmi lil maslahah. Menyembunyikan ilmu karena ada sebuah maslahah. Menyembunyikan di sini maksudnya apa? Menunda penyampaiannya. Bukan tidak disampaikan sama sekali. Ditunda ketika ada maslahah. Namun tidak berarti kadzib di apa kejujuran disembunyikan. Tidak, tetap jujur. Hanya saja apa? Kejujuran di saat itu yang sesuai. Misalnya, kita tidak menyampaikan ilmu itu. Ya. Bukan berarti ketika kebatilan terjadi, kita nyatakan itu sebagai hak. Tidak. Tetap kebatilan. Tapi terkadang, di saat itu, ya, dia, orang ini belum siap untuk disampaikan kebenaran itu. Ya. Apa contohnya yang belum siap? Apa contohnya, Ikhwan? Dia baru mengenal Salafiyah. Misal. Baru datang ke masjid. Saat itu taklim pertama dia. Ya. Ketika dia kita sampaikan, ya, bahwasannya si fulan itu harus kita tinggalkan. Si fulan mubtadi'. Ya. Dia belum siap. Apa maknanya belum siap? Yang menjadikan dasar untuk dia menerima bahwasanya si fulan itu mubtadi', ini belum kita sampaikan. Kan untuk menerima si fulan mubtadi', tinggalkan si fulan. Ini kan butuh pondasi, ya. Nah, pondasi ini belum kita sampaikan. Sehingga ketika kita sampaikan ini, ya, dia belum siap. Maka kita apa? Tunda penyampaiannya. Bukan kemudian kita katakan, bukan berarti kita katakan si fulan itu orang baik. Enggak. Tapi kita tunda menyampaikan si fulan mubtadi', tinggalkan dia. Ini yang kita tunda. Tapi ketika kita tunda mengatakan itu, jangan kemudian kita katakan si fulan orang baik di depan dia. Enggak. Ya. Paham, ya? Ini contohnya. Sehingga tetap kejujuran tidak boleh disembunyikan. Jadi beda antara apa? Kejujuran dengan menunda penyampaian ilmu karena ada masalah. Dengan kata lain, ketika kita di saat itu tidak menyampaikan al-haq, jangan sampai kita mengucapkan batil. Kita tidak menyampaikan al-haq bahwasanya si fulan mubtadi', tinggalkan dia. Kenapa? Karena si fulan, orang ini yang akan kita sampaikan belum siap. Tapi jangan sampai kita yaqul bi batil. Apa yaqul bi batil? Mengatakan di hadapan si fulan ini tadi bahwasanya orang tersebut baik. Ini qaul batil. Atau amalan itu hak, misalnya sebuah amalan atau yang lainnya. Ini sekedar contoh. Wallahu a'lam. Ada lagi mau disampaikan? Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
2: illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا أَمَّا بَعْدُ إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله دي سوري هري ke-15 Ramadan ini kita akan melanjutkan kajian kita pada Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah taala. Yang telah beliau tulis sejak puluhan tahun yang lalu, kita melanjutkan pada sore hari ini pada hadis al-thamin ashar. Hadis yang ke-18. Alamatun nifaq, yaitu hadis tentang tanda-tanda kemunafikan. Setelah pada hadis ke-17 beliau menyebutkan hadis tentang as-sidqu wal kadzib wa nataijuhuma, kejujuran dan kedustaan serta buah yang bisa dipetik dari masing-masingnya. Maka berikutnya tentang alamatul nifaq. Karena salah satu tanda nifaq al-kadzib. Nah, maka sekarang dibacakan tentang atau diawakan tentang hadis alamatul nifaq. An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatan minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Na'udzu billahi min dzalik. Ada empat, ya, empat perkara, empat sifat. Barang siapa yang keempat sifat itu ada padanya, maka dia munafiqan khalisan, seorang munafik yang murni, sejati. Namun barang siapa yang ada padanya satu dari empat tersebut, maka berarti padanya terdapat khaslah, salah satu sifat dari kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia mau meninggalkannya. Idza tumina khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Empat sifat tersebut, apabila dipercaya diberi amanah, khana, berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dusta. Wa idza ahada, apabila ada perjanjian padanya, al-ahad, ghadara, mengkhianati perjanjian itu. Wa idza khasama, apabila dia berdebat, bertengkar, berselisih, fajara, jahat. Ini empat sifat itu. Iya. Apabila ada padanya empat sifat ini, maka kana munafiqan khalisan. Munafik murni dia. Namun jika ada salah satunya, maka berarti padanya kanat khaslatan minan nifaq. Ada salah satu dari sifat kemunafikan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad. Rawil hadis. Perawi hadis ini sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As al-Qurashi al-Sahmi Abu Muhammad wa qila Abu Abdurrahman. Beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad, atau ada yang menyebutkan bahwa kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ala kulli hal, beliau terkenal dengan namanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Ahadus sabiqin al-mukthirin minas sahabah. Beliau adalah salah seorang yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqin. Al-mukthirin minas sahabah, yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Wa ahadu al-abadil al-fuqaha, dan salah satu dari empat al-abadilah, yang kebetulan empatnya bernama Abdullah, dan mereka adalah fuqaha dari kalangan sahabat sigar. Nah, siapa keempatnya itu? Ada yang bisa menyebutkan? Tentunya salah satunya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Siapa lagi? Hah?
0: Abdullah, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an. Wa kana minal ulama al-ubbad. Dia termasuk dari kalangan sahabat yang dikenal sebagai ulama al-ubbad. Memiliki menonjol dalam hal ilmu dan ibadah. Mata sanah al-thamin wa sittin ba'dal hijrah. Al-mufradat an-nifaq mukhalafatul batin lidh-dhahir. Tidak sama antara batin dengan zahirnya. Wa asluhu min nafiqa al-yarbu' wa hiya ihda juhrihi. Salah satu yarbu' nama hewan, nafiqa yaitu salah satu lubangnya. Yaktumuha wa yudhhir ghairaha. Menampakkan salah satu bagi anggota badannya dan menyembunyikan salah satu anggota badannya dan menampakkan yang lainnya. Ini asal pengambilan kata an-nifaq. Al-ghadar tarkul wafa bima ahada alaih. Tidak menepati apa yang telah dia janjikan. Ini adanya ahad, kejanjian, kesepakatan. Ini tidak menepatinya, melanggar, mengkhianati perjanjian itu. Al-mukhasama al-munaza'ah. Perselisihan. Pertengkaran. Asluha min khasmis syai'. Asal pengambilan katanya dari khasmis syai' ay janabahu. Au janibuhu wa nahiyatuhu. Ya. Samping dan sebelahnya. Ada khasm. Khasmu syai' sampingnya. Ya. Mukhasama ay mujanabah. Saling bersampingan, saling berjauhan, saling berselisih, ada maksud. Fakullun minal mutakhasimain fi jihah. Jadi masing-masing pihak yang berselisih itu di arah atau sisi yang berbeda. Al-fujur al-mail anil haq, menyimpang dari al-haq. Wal-ihtiyal fi raddihi, dan berupaya mencari-cari alasan untuk menolaknya. Wa asluhu minal fajr. Terambil asal pengambilan kata al-fujur adalah dari al-fajr. Wa hiya syaqqu syai' syaqqan wasi'an, terbelahnya sesuatu dengan terbelahan yang luas. Di waktu fajar disebut dengan waktul fajar karena terbelah. Malam itu terbelah oleh apa? Cahaya. Dan terbelah dengan area yang luas sekali. Adal fajar. Disebut dengan waktu al-fajar. Wal-fujur fitanun fiddin. Dan fujur ini merupakan fitnah dalam agama. Al-khiyanah fusirat huna bi annaha at-tasarruf fil amanah bi ghairi wajhin syar'i. Ditafsirkan makna al-khiyana adalah mengubah amanah dalam bentuk yang tidak sesuai dengan syar'i. Ka bai'iha au jahdiha au intiqasiha. Yani at-tasarruf maksudnya bertindak, berbuat. melakukan tindakan terhadap amanah yang diberikan bighairi wajhin syar'i, dan tidak pada bentuknya yang syar'i, tidak sesuai dengan syar'i. Kabai'iha, dijual, dititipi, dijual. Padahal itu amanah misalnya. Au jahdiha, atau menolaknya, mengingkari. Au intiqasiha, mengurangi, intiqas. Au tahawun fi hifdhiha, atau meremehkan dalam upaya menjaganya. Enggak dijaga.

Wailal ghadir juga masuk khianat. Namun khianat pada al-ghadar atau al-ghadir itu pada apa? Pada janji, perjanjian. Al-ma'na al-ijmali an-nifaq da'un kabir wa khatarun jasim. Penyakit besar dan bahaya yang serius alal Islam wal muslimin, yang mengancam Islam dan kaum muslimin. Wa huwa wasfun dhamim liqaulin aw liqaumin azharul Islam kaidan wa khida'an liyanalu bihi masalih maddiyah thumma liyanju bidzalika min suyufil Islam. Nifaq ini merupakan sifat tercela terhadap pada satu kaum, kelompok orang, segolongan orang yang menampakkan Islam sebagai, namun sebagai bentuk apa? Makar. Wakhida'an, tipu daya. Liyanalu bihi masalih madiyah. Kenapa dia tampakkan Islam padahal dia sejatinya bukan orang muslim? Liyanalu bihi, dengan itu dia ingin meraih kemaslahatan materi madiyah. Ya. Yani kemaslahatan yang sifatnya duniawi. Tsumma liyanju bidzalik, kemudian dengan harapan pula dengan itu dia bisa selamat min syufil Islam, dari pedang-pedang Islam. Karena Islam, pedang Islam mengarah kepada siapa? Seorang kafir yang menyatakan kekufurannya, menampakkan kekufurannya. Sebagaimana Nabi telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya. Yang enggak mengucapkan la ilaha illallah maka terus diperangi. Maka untuk keselamatannya, untuk meraih masalih madiyah ini tadi, mereka menampakkan keislaman, wa azhar wa abtanu al-kufur, menyembunyikan kekufuran. Kaidan wa khida'an, sebagai bentuk makar dan tipu daya. Dan ini kelompok orang yang seperti ini muncul pasca perang Badr, ketika kaum muslimin sudah memiliki syaukah, ketika kekuatan muslimin sudah mulai diperhitungkan, karena tanpa diperkirakan dengan ya, mereka kaum muslimin berhasil menang dan memukul mundur dengan sangat telak, mengalahkan kaum kuffar Quraisy yang saat itu tengah siaga penuh, keluar dengan kekuatan penuh, dengan segala persenjataan dan kemewahan perang yang ada pada mereka, namun bisa dikalahkan dengan jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari kekuatan mereka. Maka setelah perang Badar muncullah orang-orang munafikin. Ya. Pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Mereka melihat ini bahaya. Kalau terus kita menampakkan kufur, bahayanya. Sementara mereka tidak mau kedudukannya tersaingi, tidak mau kedudukannya tersingkirkan di tengah-tengah masyarakat Madinah. Maka mereka pun menampakkan Islam. Tapi apa? Kaidan wa khida'an. Supaya ini tadi yang terpenting, selamat dari suyuful muslimin, suyuful Islam. Wa qad la'anallahu al-munafiqin wa dhammahum wa tawa'adahum bi alamil azab fi ad-darqil asfali minan nar. Sungguh Allah Ta'ala melaknat kaum munafikin, mencela dan mengancam mereka dengan azab yang pedih, yaitu fid-darqil asfal minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka. Wa qad dzakara sifatihim adz-dzamimah fi suwarin katsiran minal Qur'an Al-Karim. Allah telah menyebutkan sifat-sifat tercela pada mereka dalam banyak surat dari Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi diperintah untuk menyikapi mereka sesuai dengan zahir yang mereka tampakkan. Ini bahayanya di sini. Mereka mau tidak mau disikapi sesuai dengan zahir yang mereka tampakkan, yaitu Islam.

0: sehingga diperlakukan sebagai seorang muslim padahal dari kafir. Karena memang tidak diperintah untuk menghukumi batinnya. Namun Allah bongkar sifat-sifat mereka. Allah jelaskan sifat-sifat mereka dalam Al-Quranul Karim sehingga mereka ma'lumun nifaq. Diketahui kemunafikannya. Fulan-fulan ini meskipun mereka kaum muslimin menahan diri. Karena tetap menyikapi mereka sebagai muslim fidzahir. Namun maklum fulan-fulan-fulan munafik. Fulan-fulan-fulan munafik. Nah, sifat-sifat mereka ini Allah jelaskan di banyak surat dalam Al-Quran. Fi suratil Baqarah, wa Nisa, wa suratil Taubah. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah misalnya. Tidak kurang dari 13 ayat. Allah menyebutkan tentang sifat-sifat munafikin. Di surat An-Nisa, di surat At-Taubah. Ya, bagaimana sikap-sikap mereka ketika terjadi peperangan. Sangat tampak di antara yang cukup ya, memperlihatkan sifat-sifat mereka. Di samping perilaku mereka menghadapi sholat berjamaah. Ya, yang itu akan terlihat 5 waktu dalam sehari. Yang paling tampak adalah ketika terjadi pertempuran. Ajakan pertempuran maka kaum munafikin ini sangat terlihat kenifakannya. Wa fi suratil mujadalah wal hasyr wa suratil munafiqin. Ya, demikian pula di surat ini sampai ada satu surat khusus yang diberi nama dengan surat al-munafiqin. Kullu dhalika liya'rifahum al-mu'minun wa yahdharu syarrahum wa kaidahum wa khubthahum. Itu semua agar kaum mukminin mengenali sifat-sifat mereka, mengenali sifat-sifat yang tercela yang ada pada mereka. Wa yahdharu syarrahum, agar waspada dari kejelekan, makar dan keburukan yang ada pada mereka. Waqad bayyana Rasulul Karim fi hadzal hadits arba'an min sifatihim wa alamatihim al-barizah. Demikian pula Rasul di hadis ini, ya, Rasul yang mulia menjelaskan 4 sifat dari sifat-sifat dan tanda-tanda mereka yang paling tampak. Al-ula khiyanatul amanah. Mengkhianati amanah. Wa bi'satil khalq al-khuluq hiya. Ini di antara akhlak yang paling jelek adalah ini. Wa ma aqbah an yathiqa bika insan wa yasta'minuka ala malihi wa 'irdihi aw haqqin min huquqihi fatakhunuhu. Ya, sungguh betapa buruknya, betapa tercelahnya ketika seseorang mempercayakan kepada engkau, wa yasta'minuka, memberikan amanah kepada engkau terhadap apa? Hartanya. Mengamanahkan, mempercayai engkau hartanya. Percaya untuk engkau menjaga hartanya, melindungi hartanya, atau engkau mau menitipkan hartanya kepada dia. Engkau percaya padanya. Yasta'minuka, memberikan amanah kepada engkau. Aw irdihi, atau mempercayakan kepada anda kehormatannya, harga dirinya. Aw haqqin min huquqihi, atau salah satu haknya. Fatakhunuhu, namun ternyata engkau mengkhianatinya. Betapa tercela sifat yang seperti ini. Inna da'iratul amanah wasi'ah. Tashmul kullama tumina 'alaihi al-insan hatta litashmula ad-din kullahu. Dan sungguhnya cakupan daerah amanat ini sangat luas. Mencakup segala yang diamanahkan oleh manusia. Bahkan amanah itu mencakup agama semuanya. Sehingga iman itu disebut amanah. Ad-din disebut amanah. Ya. Karena memang amanah itu cakupannya luas. Namun betapa tercelanya ketika seseorang mengkhianati amanah tersebut. Bil khusus hal-hal yang disebutkan tadi. dipercayakan, diamanai harta, ya, diamanai kehormatan dan seterusnya, ya, namun dia mengkhianatinya. Fakullu ma jaa bil anbiya min al aqaid wa syara'i amanah fi a'naqil ulama. Maka kata Syekh, beliau merinci kepada kita bahwa apa yang beliau sebutkan tadi, bahwa cakupan atau daerah amanah itu luas, mencakup agama semuanya. Bagaimana rinciannya? Kullu ma jaa bil anbiya, semua yang dibawa oleh para nabi, min al aqaid wa syara'i, baik itu berupa akidah maupun syariat, maka ini amanah. Ini amanah. Fi anaqil ulama, pada pundak atau leher para ulama. Idza qasaru fi tablighiha wa nashriha kana dzalika minhum khianah. Maka apabila para ulama itu qasaru fi tablighiha, kurang, malas dalam menyampaikannya, wa nashriha, dalam menyebarkan ilmu, ilmu akidah, ilmu syariat. Apabila terjadi ini, mereka kurang, mereka malas-malasan, meremehkan, menggampangkan, tidak serius dalam menyampaikannya atau dalam menyebarkannya, kana dzalika minhum khianah, maka itu termasuk khianat dari mereka. Termasuk bentuk khianat dari para ulama tadi yang diberikan amanah. Nah, yastaujibuna biha la'ainillah wa ghadabihi, yang itu akan mengantarkan, dengan sikap khianat tadi itu mengantarkan laknat-laknat Allah dan kemurkaannya. Loh, kok bisa? Qala ta'ala, Allah telah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sehingga berat resikonya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, minal bayyinati wal huda, dari keterangan, ya, dan al huda dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan, ya, kepada manusia dalam Alkitab. Allah jelaskan semuanya, Allah sampaikan semuanya, namun dia sembunyikan. Ulaika, maka mereka itu, yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat. Ya, terlaknatnya seperti ini. Fa'ala hamalatil ilm ay yablughu aw ay yuballighu ma jaa bihi khatamul anbiya alaihi wa alaihimus salatu wassalam, fa inna dzalika a'zamul amanat. Maka kepada para pengemban ilmu, ya, para pengemban dan pembawa ilmu, maka wajib atas mereka untuk menyampaikan ilmu yang dibawa oleh khatamul anbiya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apa? A'zamul amanat, amanah yang terbesar. Wa kitmanuhu wa taqa'us anhu a'zamul khianat. Sebaliknya, menyembunyikannya, wa taqa'us anhu, malas dari menyampaikannya. Taqa'us itu langkah mundur, langkah balik, langkah negatif dari lawan, yang dari yang semestinya. Taqa'us. Maka ini a'zamul khianat, merupakan bentuk khianat yang terbesar. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, padahal kalian tahu. Ya, ini salah satu bentuk. Ya, a'zamul khianat, yaitu ketika khianat terhadap apa? Amanah ilmu. Amanah ilmu. Sehingga dia terdapat kusur dalam penyampaian ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Wathaniyah, yang kedua, sifat kedua, al-kadzibu fil hadis, dusta dalam berbicara. Fa innahu asasun nifaq wa huwa min aqbahil akhlaq. Ini merupakan asasnya nifaq, ya kawan. Kadzib dalam berbicara. Karena apa? Definisi nifaq tadi sudah disebutkan, menampakkan sesuatu yang berbeda dari batinnya. Maka al-kadzib asasun nifaq, asasnya nifaq di kadzib ini tadi. Wa huwa min aqbahil akhlaq, ini termasuk salah satu akhlak yang paling tercela. Fa innal umam kulluha tahtarimus sidq wa tamqutul kadzib, karena umat manusia itu, bangsa-bangsa itu adalah semuanya menghormati, menghargai kejujuran dan murka, benci kepada kedustaan. Ini umat manusia. Nih, mereka pada sikap ini selalu menghormati, menghargai, memuliakan kejujuran. Jujur itu mesti barang yang mulia. Sebaliknya umat benci, murka kepada dusta. Dusta itu berarti sesuatu yang hina. Wa tahtaqir sahibahu, demikian pula umat itu menghinakan pelakunya, pelaku kedustaan. Fahris antakuna minasid ma'asadiqin fi aqwalihim wa af'ali. Maka berupayalah serius engkau untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Berjalan ya bersama orang-orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Wabta'id anil kadzib wal kadzabin. Sebaliknya menjauhlah kamu dari kedustaan dan para pendusta. Fa innahu min sifat ahadil bashar. Karena dusta itu merupakan termasuk sifat-sifat manusia yang paling jelek. Wahumul munafiqun. Yaitu siapa? Orang-orang munafikin. Kama fi hadzal hadis. Wanzur ilaihim waqad qamat diyanatuhum 'alal kadzib. Perhatikan mereka itu. Agama mereka tegak di atas kedustaan. Beragama dengan cara apa? Dusta. Agamanya tegak dan bukan di atas kejujuran, menampakkan Islam dengan dusta. Wa kaifa faddahahumullah wa kashafa 'auratihim, dan bagaimana Allah membongkar ya kejelekan-kejelekan mereka dan menyingkap aurat-aurat mereka. Qala ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah katakan innal munaf, Allah bersaksi, Allah persaksikan, wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Fasaddu an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Atsalitsa khalfal wu'ud aw naqdi al-uhud wal ghadir. Ya, melanggar perjanjian ya dan mengkhianati perjanjian. Wadzalika min asna'il akhlaq wa ardhaliha. Ini juga yang tercela dan paling hina dalam akhlak. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, mengajarkan untuk apabila ada perjanjian ditepati. Ya, boleh mengkhianati perjanjian. Wa kafa bihi syarran ay yakuna min awaqibihi maradun nifaq, dan cukup menunjukkan kejelekan akhlak ini adalah bahwa di antara akibatnya adalah memunculkan penyakit nifaq. Qala ta'ala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ya, maka Allah munculkan, Allah hukum mereka dengan penyakit nifaq dalam hati mereka hingga hari berjumpa dengannya. Kenapa? Bima akhlafullah, karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah Ta'ala dan karena kedustaan mereka. Ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, malam hari ini malam ke-13 bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah, kita melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita bahas, yaitu Muzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Kita selesaikan karena kita sudah sampai pada hadis yang ke-19. Insyaallah 19, 20 dan 21. Fa al-hadis at-tasi'ashar ijtinab al-mubiqat. Al-ijtinab sebagaimana di al-mufradat maknanya al-ibti'ad, menjauhi. Al-mubiqat kama fil mufradat al-muhlikat, yang membinasakan, yakni dosa-dosa yang membinasakan. Idzan hadhihi al-mubiqat min al-kaba'ir, termasuk dosa-dosa besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malal yatim aw wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Rawi hadis, rawi hadis ini yaitu An Abi Hurairah, Abu Hurairah, waqad taqaddamat tarjamatuhu fi syarh al-hadis al-hadi asyar. Sudah lewat pada syarah hadis yang ke-11. Yani hadha sahabi minal mukthirin bal aktsaru sahabah riwayatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizul ummah. Nah, beliau Abu dikenal dengan laqabnya Abu Hurairah. Nah, laqab beliau ala siwati kunya Abu Hurairah. Wa ila ismuhu ikhtalafal ulama tentang siapa nama Abu Hurairah. Sampai 36 pendapat menyebutkan siapa nama Abu Hurairah ini. Asahuha, pendapat yang terkuat adalah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Taqaddam ijtanibu min al-ijtinab, maknanya al-ibti'ad. Ijtanibu ay ibta'idu, jauhilah. As-sab' al-mubiqat, 7. Yang merupakan al-mubiqat ay al-muhlikat. Yani hadihi al-mubiqat
1: tuqi fa'ilaha ilal halakah, menjerumuskan, menjatuhkan pelakunya kepada kebinasaan. Bala bila syak annahu madza kabira minal kabair, semuanya termasuk dosa-dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, ketika Rasul mentahzir para sahabatnya dari as-sab' al-mubiqat ini, ijtanibu as-sab' al-mubiqat, maka para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah wa ma hunna, apa itu ya Rasulullah? Fahadha yadullu ala hirsis sahabah, menunjukkan hirsnya para sahabat terhadap segala kebaikan pasti segera mereka kerjakan. Sehingga begitu ada berita tentang kebaikan, mereka langsung bertanya tentangnya. Kenapa? Agar segera bisa mereka amalkan. Demikian pula apabila datang peringatan dari kejelekan, mereka pun bersegera untuk ingin mengetahuinya, apa kejelekan itu. Kenapa? Agar mereka bisa segera meninggalkannya atau menjauh darinya. Perhatikan, demikian ya para sahabat, begitu mendengar berita dari Rasul langsung mereka bertanya tentangnya. Dan ini tidak hanya di hadis ini, di sekian hadis lainnya para sahabat segera bertanya kepada Rasul tentang sesuatu yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul menjelaskan apa saja ketujuh hal tersebut. Tujuh hal tersebut yakni asaba al-mubiqat itu. Qala, asyirku billah wassihr. Maka beliau mengawalinya dengan asyirku billah. Nah, ini menunjukkan apa? A'zam al-mubiqat wa akhtaruha adalah asyirku billah. Asyirku kama fi al-mufradat taqaddam bayanuhu fi syarah al-hadis as-sadis. Sudah lewat penjelasannya pada hadis yang ke-6. Yaitu asyirku billah adalah berdoa kepada selain Allah, kama yad'u Allah ayaj'ala lillahi niddan, menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala, yad'uhu kama yad'u Allah. Gimana jadi dijadikan tandingan? Berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Au yakhafuhu au yarjuhu au yuhibbuhu kama yuhibbullah. Ya, takut atau berharap kepadanya atau mencintainya seperti dia mencintai Allah, seperti dia takut kepada Allah. Takut kepada tandingan ini seperti dia takut kepada Allah. Mencintai tandingan tersebut seperti dia cinta kepada Allah. Au yasrif lahu naw'an min anwa'il ibadah. Atau memberikan, memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini juga asyirik. Ya. Ini asyirik yang menyebabkan la yabqa tauhid fi sahibihi. Sudah enggak tersisa lagi tauhid pada orangnya. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, la yabqa tauhid. Sudah enggak tersisa lagi tauhid. Nah, tercabutlah tauhid. Ketika dia bertawakal kepada selain Allah, ya, maka tercabutlah at-tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari ini, menyebutkan asyirku billah pada urutan yang pertama dari as-sab' al-mubiqat. As-sihr. Yang kedua as-sihr. Was-sihr. As-sihru, as-sihr kama fil mufradat azaim waruqa wa uqat. jimat-jimat, ya, ruqa, bacaan-bacaan, waqad, buhul-buhul, ada sihir. Berarti sihir enggak akan, mesti selalu ada unsur-unsur ini, azaim, jimat-jimat, atau bacaan-bacaan, mantra-mantra, atau uqad, buhul-buhul, mesti di sana ada buhul yang dibuat oleh si as-sahir, dan dia membaca di buhul-buhul tersebut. Yu'athir fil qalb fil qulub wal abdan, yang sihir ini akan berpengaruh pada qalbu dan fisik, ya, bisa berpengaruh kepada qalbu atau kepada fisik atau pada dua-duanya sekaligus. Fa yumarrid wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi idza arada Allahu dzalik, sehingga membuat sakit dan bisa membunuh. Sihir tidak sekedar membuat dia sakit saja, bahkan membunuh jiwanya, merenggut jiwanya, jiwa orang yang disihir. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawji, atau memisahkan antara pria dengan istrinya. Idza arada Allahu dzalik, ini apabila dikehendaki oleh Allah. Artinya sihir itu berpengaruh biiznillahi ta'ala. Nah, ini betapa jahatnya as-sihir. Maka sihir termasuk al-mubiqat. Ar-riba fil lugha az-ziyadatu mutlaqan. Riba secara dalam bahasa itu ziyadah, tambahan. Yuqalu riba yarbu rabwan idza zada. Wa fi syara' az-ziyadah 'ala ra'sil mal min wajhin khas muharram. Adapun dalam pengertian syariat, riba adalah tambahan pada modal ra'sil mal min wajhin khas, dalam bentuk yang khusus, yang itu haram, dengan cara yang haram. Ini menggandakan atau melipat gandakan atau menambahkan pada ra'sul mal dengan cara yang haram. Wariba al-ma'ruf fil jahiliyah, riba yang dikenal, yang ma'ruf, banyak terjadi di masa jahiliyah. Ayyakula ad-da'in limudinihi, yaitu seorang pemberi hutang mengatakan kepada al-mudin yang berhutang, idza halal ajal, kalau sudah jatuh tempo, imma an tu'ti wa imma an turbi. Kalau sudah jatuh tempo, ya, maka imma kamu kembalikan uangnya atau tambah, ya, beranak uangnya. Tadinya 1000 menjadi 1500. Nah, ada riba, ada ala wajhil muharram. Kalau ra'sul mal ditambahkan, dibuat bertambah dengan cara yang halal, misalnya yaitu dengan cara al-bai', jual beli, maka ini halal. Yang tadinya 1000, ya, antum putar uang ini, dibelikan barang, dijual lagi menjadi 2000, ini halal, bertambah ra'sul mal, bertambah. Nah, adapun ini dengan cara yang haram, yaitu yang disebut dengan riba. Fahada muharram, fahada kabira minal kabair, mubiqa minal mubiqat, muhlika minal muhlikat. Taib. Asyirku billah wassihir wa qatil an-nafs allati harramallahu illa bilhaq. Urutan ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Ini yang ketiga. Wa aklur riba, memakan riba. Ini yang keempat. Sudah lewat penjelasan tentang riba. Wa akli malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ya. Ini yang keberapa ya ikhwan? Yang kelima. Al yatim kama fil mufradat minal insan allazi faqada abahu. Yatim kalau itu pada manusia adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya. Wa minal hayawan ma faqada ummuh. Namun kalau pada hewan yang dikatakan yatim yang kehilangan induknya, ibunya. Ya. Ini, hati-hati. Yatim kalau pada manusia seorang anak yang kehilangan siapa? Ayahnya. Yang kehilangan ibunya. Gimana? Manusia, anak yang kehilangan ibunya. Kalau di kita diistilahkan piatu ya. Makanya disebut yatim piatu. Tapi untuk piatu enggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya apa? Yang yatim. Yang yatim, yang kehilangan ayahnya. Ya silakan yang kehilangan ibu disebut piatu, ya. Tapi yang ada keterangan hukumnya adalah kaitannya dengan al-yatim. Adapun pada hewan, maka yang disebut yatim hewan yang kehilangan induknya atau ibunya. Baik. Yang kelima, wattawalli yaumaz zahf, yang keenam. Wattawalli yaumaz zahf. Fi al-mufradat al-firar wal harb. Lari dan menjauh. Hala kita lil adu. Yaumaz zahf itu ketika hari perang. Berjumpa musuh. Nah, ketika terjadi peperangan, kepergok dengan musuh. Atau bertemu musuh pasukan dengan pasukan. Pasukan besar maupun pasukan kecil. Nah, satu, dua orang kepergok musuh. Nah, ini kalau lari, tawalli. Ini kabirah minal kabair. Mubiqa minal mubiqat. Ya. Enggak boleh lari. Kalau sudah kepergok atau berjumpa. Atau di hari peperangan. Kalau lari. Maka termasuk kabirah minal kabair. Wa qadfu al muhsanat al ghafilat al mu'minat. Qadfu al-muhsanat ramyul afifat bizzina, menuduh al-muhsanat. Siapa al-muhsanat? Al-afifat, wanita yang menjaga kehormatan dirinya, ya. Bizzina, dengan tuduhan zina. Nah, di sini al-muhsanat disifati al-ghafilat. Al-ghafilat dari ghaflah, ya ikhwan. Maka jamaknya orangnya disebut ghafil. Kalau perempuan ghafilah, jamaknya al-ghafilat. Ya, dari ghaflah. Apa maknanya kalau disebut al-ghafilat? Allati lam takhtur al-fahisha ala balihinna. Enggak pernah terpikir. Ya, ini wanita-wanita yang tidak pernah terbesit perbuatan fahisha ala balihin. Di benak-benak mereka. Tidak pernah terpikir mau berbuat fahishah. Litaharati kulubihin. Ya. Kenapa? Karena bersihnya hati mereka. Fahunna sahiyat anil mungkar. Mereka lalai sahiyat. Ini apa maknanya lalai? Tidak pernah terpikir dari perbuatan mungkar. Nah, wanita yang baik seperti ini, bersih hatinya, ya. Afifat, dikenal menjaga diri, mukminat, tiba-tiba dituduh dengan zina. Maka menuduh Perbuatan menuduh ini yang disebut dengan al-qadzf adalah mubiqah minal mubiqat. Baik, itu terjemah hadis secara singkat. Al-ma'na al-ijmali, makna ijmal dari hadis ini. Yuhadzirur Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-wuqu' fi adh-dhunub al-mubiqah wa hiya al-murdiyah al-muhlikah. Yes, ini Rasul mentahdir, memperingatkan umatnya dari terjatuh dalam dosa-dosa yang mubiqah, ay yang hina dan membinasakan. Wa kullu wahidatin min hadhihi sab' tuqi' sahibaha fil halakah. Ya, masing-masing dari tujuh ini yang disebut oleh Nabi ini adalah menjatuhkan pelakunya kepada kebinasaan. Makanya disebut sebagai apa? Al-muhlikah, al-mubiqat. Awaluha wa azamuha syarran wa akbaruha khataran. Yang pertama sekaligus yang paling besar kejelekannya dan paling besar bahayanya, wasyirku billah. Disebut ini yang paling besar memang secara bobotnya dan disebutkan di paling awal. Ya. Asyirku billah, ini dosa besar yang paling besar. Pembinasa yang paling membinasakan. Nah. Karena seorang yang binasa gara-gara syirik, maka dia khalidun finnar. La yakhruju minha abadan. Alladzi la yughfar abadan. Pelakunya enggak diampuni sama sekali, selama-lamanya enggak diampuni. Wala yuqbal ma'ahu minas salihat syai'un. Dan tidak ada apabila nam bersama kesyirikan tidak akan diterima satu amal soleh pun. Ditolak, tertolak semuanya. Gugur semua amalan. Orang yang enggak diampuni, yakni bila dia mati dalam di atas kesyirikan, mati dalam kondisi membawa dosa syirik, sebagaimana sudah kita lewati di hadis yang ke-6. Man laqiya Allah yusyriku bi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa berjumpa Allah dalam kondisi dia membawa dosa syirik, dalam kondisi dia berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk neraka. Dan amalnya tidak akan diterima. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau enggak berbuat syirik, niscaya gugur dan batal segala amalanmu. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Faman dhabaha aw halaqa aw qassara aw nadhara aw raka'a aw sajada li ghairillah. Maka barang siapa yang menyembelih, dhabah, baik menyembelih dalam konteks ibadah haji, iya, yang disebut menyembelih hadaya, menyembelih hadyu, atau menyembelih dalam konteks dia menyembelih kurban yang disebut udhiyah, atau menyembelih aqiqah, atau yang lainnya, menyembelih untuk dia makan, namun menyembelihnya harus untuk Allah dengan menyebut nama Allah. Faman dhabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, ya. Aw halaqa, atau mencukur habis rambutnya ketika dia beribadah haji atau umrah. Aw qasara, atau memendekkannya saja. Aw nadhara, atau bernadar. Ya. Aw raka'a aw sajada, rukuk dan sujud li ghairillah, untuk selain Allah. Aw halafa bi makhluqin yu'azzimuhu, atau dia bersumpah dengan nama makhluk yang dia agungkan. Aw sa'ala hajatahu minal mayyit, atau dia minta hajatnya dari mayyit, orang yang sudah mati. Ka'an yatluba minhul walad, misalnya minta darinya anak. Lama enggak punya anak. Ya, menikah lama enggak punya anak, minta anak ke mayyit, orang yang sudah mati. Yang sudah mati ini kebetulan syekh misalnya, kebetulan kiai, kebetulan wali, ya, kebetulan sunan katanya.